manyenye hanam ama wonse obi nyaka wasewo obi nyaka untipem obi nyaka sembi atu didine ba onnam adum ni humo broso etu chadi yei eti ya sedi ene nyumeni sedi